0: Montre kvad kulove kwe
1: Mona mi due kvad kulove kwe
0: be you to the kwa
1: ni du ni nya ve
0: kanza sanga jame kwe me